0: dulu rumahnya.
1: Iya. Panen wis berupa itu.
2: Panen sih.
1: Ini.
2: Oh, di sini mah.
1: Di kampus sini.
2: Ini di mana?
0: Pak Yeye, di sini tuh dia. Di
2: sini mah.
0: Iya.
2: Ini ya. Oh, oh. Yuk, kita. Kita.
0: Kita. Kita. Kita. Kita. Kita. Kita. Kita. Iku ya mamu ah.
3: Iku enggak kira wong wis. Wong. Oh, dibuntu.
0: Hah?
3: Dibuntu.
0: Dibuntu. Iki ya mamu biasa e.
3: Iya saya diwali di kamar tuan ini. Betul betul ibu.
0: Kita tak bingung sih.
3: Bukti ke apa nak rosak gitu? Betul
0: betul. Ini.
3: Iya. Sesuatu tinga.
0: Betul ni apa sih?
3: Bukti ke ikan TV, TV apa TV yang jual apa apa? Senpan dia.
0: Ini le ye ye, ini jen tu di tempat di sini.
2: Oh.
0: 这个里面呢，还可以上当。
3: 扩编65年了，60年到现在。
0: 小心哦。

0: 西，跟第一次酿意面哦，那虽然是几个小时哦，给了我们一零欧嘛，比赛达到有位差不多完成哦，跟我们哦，
1: 你有加币啊？卡卡是碰卡，嗯。
2: Yo, sik. Eleh nggak? Kau suwi ono taman siswa?
1: Apa taman siswa?
2: Oh, karo, bukan, bukan.
3: Iki masih sekolah ini zaman dulu.
2: Iki ya kuno iki lho, kau suwi.
1: Kok nggak bodo ya?
2: Iku pintu itu lho.
1: Pintu itu nggak bodo.
2: Pintu itu zaman Londo. Nggak, ini di sini. Sing tadi itu SMA wis di edel-edel itu.
3: Kan taman siswa kan dari zaman Belanda
2: ya? Iya, aku dulu sekolahnya di sini. Nyebelang.
1: 这是我小学的时候读书的地方。有时候唱歌啊，有时候什么演讲啊。
4: 刚没落演讲。
1: 有。
4: 嗯。哎，参加过演讲哎。哇。哎，
1: 看书了。
4: 还厉害啊。
1: 就原来是李章嘛。
4: 哦，是李章啊。嗯。还记得同桌吗？
1: 我忘记了，人在不在不知道。